Nyame ya nesu ya yemfa sidama evrade. Obebia otemi kambi obia. Mayena evrade ya si efiso yena na doye ewo hoda. Mayena evrade ya si efiso yena na doye ewo hoda. Mawona evrade aji wono enkasa. Oyena na doye ewo hoda. Kesh Rewadi na mimo adie nyina shani di kronkron. E mawre fini ni yo e penyina. Mesh Rewadi ene nyina. Sanka enye Rewadi ena woye na fa. Rewadi ma os a tie fuankain. Sanka enye Rewadi na woye fa. Martin in Pibe, more dainty for Kang. Brank any passoritia yang. Brank on a buffo do tia yang. A kawame mini yang.

Ghana, money a juma. Mama, ke wiase. Enye Ghana pongwan, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring kadegon. E detia to fire dig the buttons. Nana, money a juma. Mama, ke wiase. Enye Ghana pongwan, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring kadegon. E detia to fire dig the buttons.